0: Dangdut Ramayana. Kamu bisa dengerin lagu-lagu seperti ini dan bisa goyang bareng. Jangan lewatkan setiap hari dari pukul 19 malam sampai 22 malam. Pokoknya nikmati malam kamu biar lebih asik lagi sambil dengerin program Tergoda.
1: Tergoda.
0: Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Asik-asik. To the Fat AC.

warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bu Siti, alamat RK5 RT10 Mulya Kencana, Tulang Bawang Tengah. Kula gadah penyakit gula darah, asam urat, kolesterol. Nalika semonten kula asalipun sakit pun setahun. Kula ngunjuk Priskul, raosipun sakit kula lemes, ngantuk, gampang capek, gemetar. Setelah ngonsumsi Priskul habis 12 botol, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maringi dalan saking Priskul niku kula diparingi kesembuhan. Sakniki pun sehat alhamdulillah, tapi kula tetap mengonsumsi

0: sugul supados badan kula tetap sehat walafiat. Amin.
1: Prince Gold, herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Hanya cukup dengan diteteskan ke bawah lidah dan rasakan manfaatnya. Prince Gold yang punya kandungan nutrisi tinggi dan terdapat 4 varian probiotik yang membantu tubuh tetap sehat, bugar, dan tidak gampang sakit. Prince Gold sudah melalui badan pengawasan obat dan makanan.
2: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu, takut mahal dan ribet.
4: Sekarang gak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
3: Serius mas, aman nggak?
4: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
3: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar mas?
5: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jemaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jemaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour beralamatkan di Jalan Wai Pengubuan nomor 11 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
4: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atala Tour membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K. Haji Kudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gus Sodik 0878-9213-3486, Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788, atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
5: Atala Tour, antara hati dan Baitullah.

0: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
1: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, nggak kelihatan lagi. Kabur ya. Pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
2: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
1: Dengerin radio, barusan satu kotak dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
0: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berkhasiat baik untuk mata Anda.
3: Dapatkan herbal mata Ex Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy!

0: 98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Sahabat Ramayana, temenin bareng kami tegar lagi ya sahabat Ramayana di kesempatan malam hari ini, yaitu di program kita tercinta dan tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Dan juga pastinya sahabat Ramayana, kita sudah selesai, belum selesai lebih tepatnya ya, sudah selesai di hari Seninnya. Kita akan segera berjumpa dengan hari Selasa besok hari. Dan juga di malam hari ini sahabat Ramayana yang pengen ikutan gabung bareng Kanda Tegar ya, bisa langsung kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-209880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725421. Dan yang pengen ikutan telepon via WhatsApp juga bisa ya. Dan oke, ini sahabat Ramayana kita akan coba angkat ya, ada siapa ada dan di mana. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya Kanda?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Sulis. Sebaliknya gimana nih?
1: Ntar mau request lagu.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Lagunya Cidro.
0: Cidro, boleh ya, ditunggu nih lagunya. Cidro 1 apa Cidro 2 nih?
1: Cidro 2.
0: Cidro 2 ya. Oke, ditunggu ya. Ditunggu ya lagunya Cidro 2 nih, biar nanti langsung diputarkan di malam hari ini. Menitip salam enggak? Boleh.
1: Salam-salam buat Kanda Arya, buat Kanda Tegar, buat Mbak Hati, buat Mbak Iis, buat Mbak Weni, Mbak Tugas juga, terus buat Mbak Eni, terus buat Mbak Hati, spesialnya buat anak aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Mbak Sulis nih yang sudah ikutan telepon, jadi penelpon pertama kita di malam hari ini ya. BTW rame banget nih tempatnya Mbak Sulis tadi di sana ya, ada bocil-bocil. Sepertinya sedang kumpul dengan keluarga ya. Oke nih sahabat Ramayana di malam hari ini juga ya, yang pengen ikutan gabung tadi bisa dari WhatsApp ataupun juga telepon, dan juga bisa komen-komen di postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Dan juga pastikan sahabat Ramayana jangan lupa di follow ya akun sosial medianya, tadi Facebooknya dan juga ada Instagram, kemudian juga TikToknya di Ramayana FM _ Lampung. Jadi yang belum follow akun sosial media kita juga bisa langsung aja di follow ya. Langsung cus buka aplikasinya dan juga langsung dicari di pencarian di Ramayana FM _ Lampung. Tak lupa sahabat Ramayana, Kanda mau ngasih tahu juga yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming juga bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio yang bisa di download di Play Store dan juga App Store tentunya secara gratis ya sahabat Ramayana. Kita akan coba lanjut sahabat Ramayana membacakan dari via WhatsApp terlebih dahulu yang sudah ikutan hadir menyatu ya. Ada Budi di 15A juga sudah ikutan hadir menyatu di Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Selamat malam aja Kanda, absen nih dari Metro Timur ya, request lagunya Bunga dari Anggun Pramudita. Terima kasih buat yang bertugas, selamat bertugas aja. Terima kasih ya buat Mas Budi juga di sana, sudah ikutan hadir menyatu, dan untuk lagunya ditunggu aja ya. Biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan di playlist kita malam hari ini. Ada juga Barden Asmara di 36 ya, sudah ikutan hadir aja. Salamnya untuk semua pendengar Radio Ramayana dan juga selamat malam. Lagunya Cinta Mulia, vokal dari Farana, dan juga buat Mas Tegar selamat siaran aja. Terima kasih buat Bardan Asmara. Untuk lagunya ditunggu aja biar nanti langsung coba Kanda Tegar carikan dan langsung diputarkan jadi kesempatan malam hari ini. So untuk semuanya yang pengen ikutan telepon juga ya bisa langsung aja langsung ditelepon di 0725421 81, dan juga yang pengen ikutan telepon di via WhatsApp juga bisa ya. Caranya gampang sekali, yang belum punya nomornya silahkan disimpan dulu ya nomornya di 0821-209880. Dan juga di malam hari ini sahabat Ramayana kita akan coba segera hadirkan ada lagunya Cidro 2 dari Happy Asmara, spesialnya buat Mbak Sulis yang sudah ikutan request di kesempatan malam hari ini melalui telepon di via WhatsApp.

0: Ramayana FM. Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
1: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstra ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
4: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
3: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
5: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
3: Ingat radio, ingat Ramayana.

0: Ramayana FM. Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
0: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
2: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR, MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
3: Allah ya Mulana, halima ikhfak ya nuwahid Rabbi.
2: Sahabat Ramayana, satu lagi program keren yang bisa kamu simak, Tergoda.
1: Tergoda,
2: Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Kamu bisa dengerin lagu-lagu seperti ini dan bisa goyang bareng. Jangan lewatkan setiap hari dari pukul 19 malam sampai 22 malam. Pokoknya nikmati malam kamu biar lebih asik lagi sambil dengerin program Tergoda.
1: Tergoda,
2: Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Asik-asik.

0: Masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro, sahabat Ramayana, dan juga masih bareng Kanda Tegar tentunya ya. Di kesempatan malam hari ini, sahabat Ramayana, lagunya Cinta Mulia yang sudah dihadirkan dan juga sudah membawa kita menuju 19 lebihnya 51 menit ya, waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. Kurang lebih ini sahabat Ramayana, kita akan sebentar lagi masuk interval yang pertama. Tapi sebelum memasuki interval yang pertama, yang pengen ikutan gabung bareng Kanda juga bisa aja langsung ya kirimkan pesannya atau salamnya juga di nomor WhatsApp di 0821-2009880, atau juga yang pengen ikutan telepon di nomor telepon di 0725-4211 juga bisa ya. Oke, kita akan coba angkat penelpon dari via WhatsApp ya. Halo, ada siapa dan di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Iyalah, wis ganteng, udah laku, udah punya anak ya,
1: aduh iya,
0: ganteng.
1: itu anaknya cakep sekali sebagai foto profil. Aw.
0: Aku mau request lagu dulu ya.
1: Boleh nih.
0: Lagunya Saya Ceritakan Pada Bintang-Bintang.
1: Oke, Saya Ceritakan Pada Bintang-Bintang ya.

0: Aku lagi di gunung ini, Mas.
1: Wih, keren. BTW di gunung ini
0: iya.
1: melihara lagi.
0: Apa?
1: Nanam apa, Pak, di sana?
0: Ngebun kopi, Mas.
1: Wih, mantap. Terus ya, di gunung sama siapa aja itu, Pak?
0: Kalau di gunungnya sendiri, istri nggak ikut, tapi tetangga banyak.
1: Terus ini dengerin radionya gimana di sana?
0: Aku pakai tuner.
1: Oh, pakai tuner. Jernih tapi ya suaranya.
0: Wah, bening banget. Kalau Ramayana itu di mana-mana bening, Mas.
1: Mantap lah ya.
0: Pokoknya di Lampung Barat juga cerah di sana.
1: Wih, keren sekali.
0: Pokoknya jauh lah dibanding radio yang lainnya.
1: Gitu-gitu. Nih guys, informasi ya dari Pak Rustam kan ya.
0: Iya.
1: Di mana, lagi di gunung di mana nih, Pak?
0: Kalau aku di daerah Limau, Mas.
1: Oh, tuh di daerah gunungnya. Limau masih terdengar jernih suara radio Ramayana. Ya,
0: cukup balak.
1: Cukup balak ya.
0: Tanggamus, Ding. Limau Tanggamus.
1: Masih Tanggamus ya?
0: Masih Tanggamus ya. Tapi dulu pernah di di Lampung Barat, di Bengkunan sana juga terang, dibanding juga terang.
1: Wih, udah pernah nyoba Ramayana. Berarti ya ini di Lampung Barat juga. Iya.
0: Termasuk fan lama aku ini.
1: Keren, keren, keren.
0: Cuman kan dulu gak pernah masukkan, cuma dengerin aja.
1: Ya
0: udah gitu aja, Mas ya.
1: Boleh, oke.
0: Waktunya buat yang lain, siapa tahu ada yang mau masukkan.
1: Siap.
0: Ya udah gitu aja buat Mas Tegaknya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Pak Rustam yang sudah ikutan telepon di kesempatan malam hari ini. Yang saat ini katanya lagi di gunung ya, di Limau Tanggamus. Yang lagi jaga kopi katanya. Wah, mantap sekali ya. Semangat ya buat Pak Rustam di malam hari ini. Yang lagi dengerin Kanda lagi siaran ya di program Kita Tergoda. Katanya di sana nih sahabat Ramayana, suara radio Ramayana itu sangat jelas ya. Dan juga bersih pastinya. Di gunung bisa kedengeran, hebat sekali. Terima kasih buat Pak Rustam ya informasinya. Ternyata nih Kanda baru tahu nih kalau misalkan Pak Rustam sering dengerin ketika saat lagi di gunung. Oke, lanjut lagi sahabat Ramayana yang pengen ikutan gabung ya. Kanda coba ingatkan kembali. Caranya gampang sekali, langsung aja ditulis nomor WhatsApp-nya di 0821-209880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana FM. Dan baik nih sahabat Ramayana, kita akan coba membacakan ya dari via WhatsApp yang sudah ikutan hadir menyatu di malam hari ini. Ada dari Mbak Komariah di kawasan Pancur Teginaneng juga. Halo Tergoda, halo kembali. Assalamualaikum Kanda, waalaikumsalam nih. Ada Mbak Komariah di Pancur Teginaneng. Request lagunya Kanda, lagunya Kicau Mania. Salamnya aja buat semuanya dan juga buat nastegarnya. Terima kasih, selamat bertugas aja. Terima kasih kembali juga ya buat Mbak Komaria. Untuk lagunya ditunggu aja nih, Kicau Mania. Malam-malam harus kicau ya, jangan kacau. Kalau misalkan kacau, aduh nanti galau deh. Kalau galau nanti kita sedih nanti. Meneteskan air mata, ketika sudah meneteskan air mata takutnya banjir. Wah, kalau udah banjir repot nanti pemerintah ya. Oke nih sahabat ramai, kita akan coba langsung aja dengarkan spesial buat tadi Pak Rustam yang sudah ikutan telepon di malam hari ini. Ada lagunya Jauh Kau Pergi.

0: Ada nggak lagunya?
1: Ada dong.
0: Ya harus ada pokoknya. Kalau nggak ada ya tak domeiri kok.
1: Aduh, itu ada suara jangkrik ya. Krik krik krik.

jam 20. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Apa kata ahli sehat untuk hari ini?
1: Nyeri dada adalah gejala umum yang sering dikaitkan dengan ciri-ciri kolesterol naik. Saat kadar kolesterol meningkat, plak dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan yang menghambat aliran darah ke jantung. Kondisi tersebut memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mendapatkan oksigen yang cukup sehingga menimbulkan rasa nyeri dan tekanan di dada. Biasanya muncul saat Anda melakukan aktivitas fisik karena saat itu jantung membutuhkan lebih banyak oksigen. Tanda selanjutnya ada yang muncul lemak di bawah kulit atau xanthoma adalah benjolan kuning yang muncul di bawah kulit, biasanya di kelopak mata, siku, atau punggung. Kondisi ini sering muncul pada orang yang menderita obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi maupun memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi. Ciri-ciri kolesterol naik juga berupa serangan jantung. Ketika kadar kolesterol meningkat, plak akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Kondisi ini membuat pembuluh darah jantung menyempit dan menghambat aliran darah ke jantung. Jika aliran darah terhenti, serangan jantung dapat terjadi. Gejala serangan jantung biasanya meliputi nyeri di dada, sesak napas, dan rasa sakit yang menjalar ke lengan, punggung, atau leher. Lagi-lagi, kembali disinilah peran penting Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol, yang mana di dalam Prince Gold ini terdapat kandungan buah mengkudu. Beberapa penelitian kecil juga menunjukkan bahwa mengkudu dapat mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Tentu saja, hasil maksimal akan didapatkan jika seseorang tersebut dibarengi dengan gaya hidup sehat dan olahraga.
0: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini.
2: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu takut mahal dan ribet.
4: Sekarang nggak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
3: Serius mas, aman nggak?
4: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
3: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar mas?
5: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jamaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jamaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour beralamatkan di Jalan Wai Pengubuan nomor 11 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
6: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atala Tour membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K. Haji Kudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gus Sodik
7: 0878-9213-3486. Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788. Atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
8: Atalatur, antara hati dan Baitullah.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Sudah siang bro, masih tidur terus.
3: Apa nggak lihat mataku bengkak-bengkak?
2: Matanya sipit, keren dong.
3: Keren keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
2: Tak kasih solusi nih.
3: Yang benar kamu, Cung.
2: Lihat nih di TikTok. Ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
4: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok J, Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama, mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangannya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
5: Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
6: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.

Oke, baik sahabat ramai yang masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 Kota Metro. Ada lagunya tadi ya, gara-gara sebotol minuman sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini dari Sinta Arsinta, spesialnya untuk menghibur sahabat ramayana dimanapun berada ya. Dan juga di malam hari ini sahabat ramayana, kita sudah memasuki interval yang pertama nih, karena waktu juga sudah menunjukkan ya, pukul 20 lebihnya 20 menit. Wah, nomor bagus nih ya, 20.20. Dan juga untuk semuanya, selamat malam aja, selamat beristirahat ya bagi yang sudah selesai dengan pekerjaannya. Dan juga ya, selamat malam dan juga selamat beraktivitas bagi yang saat ini pekerjaannya belum selesai ataupun juga yang dapat lembur ya. Karena kita tahu sahabat ramayana, biasanya kalau misalkan orang itu ya, ada yang sip malam ataupun juga sip pagi. Nah, mungkin yang sip malam hari ini sahabat ramayana sedang dengan pekerjaannya juga semangat selalu ya. Jangan lupa sahabat ramayana yang lagi kerja dikasih api ya biar menyala. Waduh, kanda udah kayak event TikTok aja ya, bikin api katanya. Kalau misalkan di TikTok gitu sahabat ramayana, kalau misalkan chatan terus nih dengan temen ataupun dengan orang lain ya, nanti chatannya bikin bakal ada tanda apinya gitu. Sahabat-sahabat ramai yang sudah ikutan bikin api di TikTok nih, kayaknya seru banget ya kalau misalkan bikin api di TikTok gitu. Dan juga di malam hari ini ya, itu tadi seputar bercanda aja sahabat ramai tentang info-info kalau misalkan di TikTok itu bisa menyala kalau misalkan kita chatan terus dengan orang lain dan bakal ada tanda apinya. Tanda apinya juga itu nanti bakal ada berubah ya kalau misalkan seberapa banyak kita sering chatan setiap harinya. Dan baik nih sahabat ramayana, di malam hari ini yang pengen ikutan gabung juga bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp. Yang pengen ikutan request juga bisa ya, caranya gampang sekali. Langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-209880. Atau juga sahabat ramayana bisa ikutan telepon di 0725-421-81. Dan tak lupa sahabat ramayana, kanda juga mau ngingetin ya, yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming juga bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio yang bisa di download di Play Store dan juga App Store tentunya secara gratis ya. Dan juga sahabat ramayana, kanda akan coba membacakan terlebih dahulu dari via Facebook nih, yang sudah ikutan hadir menyatu belum sempat terbacakan ya, nanti kalau misalkan gak dibacain malah marah-marah lagi. Oke nih sahabat ramayana, kita mulai dari gestun bulan ya, ikutan hadir di Tergeda, Pak Moko di Bantul menyatu. Terima kasih buat Pak Moko sudah ikutan hadir menyatu di kawasan Bantul sana ya. Selamat malam aja dan juga selamat beristirahat. Ada Pare Rejo Bonjok juga di Gajeng Rejo ya, Pring Sewu juga sudah ikutan hadir. Terima kasih buat Pare Rejo ya di Bonjok, Gading Rejo di Pring Sewu sana. Ada juga Dumayanti di Sabat Langka, Sumatera Utara. Terima kasih buat Dumayanti yang sudah stay tune di 98,8 FM. Ada juga Sef Rashidin dari kawasan Tembung, Sumatera Utara juga ya, sudah ikutan hadir. Terima kasih buat Sab Rashidin ya di Tembung, Sumatera Utara sana. Selamat malam aja dan juga selamat beristirahat tentunya bareng Kanda Tegar di program kita di Tergoda. Tak lupa sahabat ramayana, kita akan coba membacakan dari via WhatsApp juga yang sudah ikutan hadir ya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atensi untuk santri Darul Akmal. Wih, ini ada pengasuh ya, salah satu pengurus di Pondok Pesantren Darul Akmal nih. Sudah ikutan stay tune juga ya. Jangan lupa selalu menjaga ibadah, berbakti kepada orang tua, mengulang hafalan atau murajaah, dan bijak menggunakan media sosial. Wah, mantap sekali ya buat Bapak Muhammad Ansori di sana. Mudah-mudahan anak didiknya juga semakin berkembang dan juga menjadi lebih pintar ya. Dan kita bisa mendidik santri dan juga santriwatinya menjadi lebih soleh dan juga soleha dan juga bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita lanjut sahabat ramayana, ada dari Kang Ombeng juga di kawasan Air Hitam ya, Lampung Barat juga sudah ikutan hadir. Selamat malam aja buat Kanda Tegar. Selamat malam kembali juga buat Kang Ombeng di sana ya. Selamat beristirahat dan juga selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang segera dihadirkan dari Radio Ramayana 98,8 FM.
Kita lanjut lagi sahabat Ramayana. Ada juga di sini Kang Rizky di kawasan Jakarta Pusat ya, juga sudah ikutan hadir menyatu. Selamat malam Ajan, selamat beristirahat nih. Katanya baru pulang kerja sambil dengerin radio Ramayana melalui layanan streaming. Terima kasih buat Kang Rizky ya. Lagunya apa nih Kang Rizky? Lagunya Mangu dari Davarina Adela. Terima kasih buat Kang Rizky ya. Untuk lagunya Mangu dari Davarina Adela akan segera dihadirkan nih. Ada juga siapa nih?

Ternyata tidak ada nomornya ya, tidak ada namanya ya. Kita sebutkan aja ujung teleponnya di 2854 juga sudah ikutan hadir nih dari Lampung Barat. Sudah ikutan hadir Mas Tegar. Terima kasih buat yang ujung teleponnya 2854 ya, sudah ikutan hadir menyatu di kesempatan malam hari ini. Jangan lupa beristirahat dan juga bersantai malam ya bersama Kanda Tegar tentunya di program Tergoda Terminal Goyang dan Ramayana. Baik ini sahabat Ramayana, tanpa berlama-lama kita akan coba dengarkan spesial satu buah album dari Radio Ramayana. Ada Mangu di spesialnya dari Davarina Indra Adela buat Kang Rizky.

0: Tergoda.
1: Terminal Dangdut Ramayana.
2: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
3: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
2: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi gak usah khawatir deh.
4: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.
5: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
6: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
7: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
5: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
7: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM Mart.
5: MBM? Di mana itu Pak?
8: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulya Jati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulya Jati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
9: Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
10: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
9: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
11: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulya Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
1: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
0: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
1: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
0: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

mau digoyang. Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Selamat malam aja untuk semuanya sahabat Ramayana. Kita berjumpa kembali bersama Kandar Tegar tentunya ya. Di program kita malam hari ini ada Tergoda Terminal Goyang Dangdut nih. Dan juga sahabat Ramayana, tadi lagunya ada Kupuja-puja ya dari Lala Widi, sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan juga sudah menunjukkan pukul 20 lebihnya 50 menit lagi waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. Itu tandanya sahabat Ramayana kita akan memasuki interval yang kedua. Dan sebelum kita memasuki interval yang kedua nih sahabat Ramayana, yang pengen ikutan gabung bareng Kanda juga di 98,8 FM, bisa aja langsung kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-2098-80 atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725-42181 dan juga yang pengen ikutan telepon via WhatsApp juga bisa ya. Kemudian juga sahabat Ramayana jangan lupa ya yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming, sahabat Ramayana bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store tentunya secara gratis ya. Dan juga sahabat Ramayana, kalau misalnya kita mendengarkan melalui radio digital ya, kita akan apa nih? Pasti akan kita sangat mudah gitu, sangat mudah mendengarkan dimanapun dan juga kapanpun ya, di situasi apapun kita bisa mendengarkan radio gitu. Oke nih sahabat Ramayana, di malam hari ini kita akan coba membacakan dari via WhatsApp yang sudah ikutan hadir ya. Di malam hari ini ada Mama Cika Ici Kiwir. Halo Mama Cika, apa kabar nih malam ya? Coba lihat nih Mama Cika lagi typo terus ngetiknya ya. Aku lagi pengen dengerin lagunya barengan Mas Sewa. Apa tuh lagunya barengan? Tadi dicari gak ada barengan. Ternyata tahu gak? Ternyata nih sahabat Ramayana, Mama Cika typo, salah ngetik. Ternyata bukan barengan tapi sinarengan. Oke nih ya, buat Mama Cika ditunggu aja lagunya ya. Sinarengan, aduh maaf ya Mama Cika, kalau misalkan ngomong bahasa Jawa gitu kurang fasih. Ada lagunya Sinarengan yang akan segera dihadirkan di malam hari ini ya, spesialnya buat Mama Cika nih yang sudah typo ngetiknya. Yang harusnya Sinarengan jadi barengan, tapi gak apa-apa lah ya, untung Kanda Tegarnya pinter gitu, jadi bisa tahu lagunya apa nih yang dimaksud. WKWKWK. Oke, ditunggu aja buat Mama Cika ya lagunya. Tetap stay tune terus bareng Kanda Tegar di 98,8 FM. Kita akan coba lanjut lagi sahabat Ramayana. Ada dari Elizabeth yang sudah ikutan hadir ya. Di mana nih? Kawasan SB6 Tanjung Krajan. Lagunya Terpesona, salamnya buat semuanya yang masih monitor di 98,8 FM. Dan buat semuanya semangat selalu ya, dan juga selamat bertugas buat Kanda Tegarnya. Oke nih sahabat Ramai, kita akan coba angkat penerbangan.

0: telepon dari via WhatsApp siapa yang sudah ikutan hadir. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Lampung Barat, Mas.
0: Dengan siapa?
1: Namanya Ceplis, Mas.
0: Ceplis.
1: Iya.
0: Iya. Dari Lampung Barat
1: sehat.
0: Ya, oke. Gimana di Lampung
1: sehat,
0: Barat?
1: Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sumber Jaya, Mas.
0: Eh, kalau di Lampung Barat suara Radio Ramayana jernih enggak kedengarannya? Mau tanya
1: Oh,
0: dong.
1: jeling, Mas.
0: Wah, jeling banget ya. Mantap.
1: Jeling, siang, malam, jeling terus.
0: Keren sekali.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa nih buat Mak Ceplis?
1: Minta rupiah, Mas.
0: Rupiah sebentar ya, coba kan cek terlebih dahulu. Oke, ada lagunya ya.
1: Sayang, salamnya buat yang udah masukkan udah banyak tadi, Mas.
0: Sudah banyak, lumayan lah.
1: Iya, yang udah masukkan Mas Malam, Mbak Lydia, Mama Adit Mas Malam, terus siapa lagi nih? Mas Anjar, Mak Ami, Mat Malam, Mama Devi juga Mat Malam, Mas Deva Padang Ratu juga Mat Malam. Kemudian siapa lagi nih? Semuanya aja, Mas.
0: Semuanya aja ya.
1: Iya,
0: Paket komplit lah.
1: kompok, Mas. Ya kalau semua udah komplit ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Yang untuk Mas Tegar Matuga, semoga sehat selalu, Mas.
0: Amin.
1: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Mbak Cemplis yang sudah ikutan hadir melalui telepon di via WhatsApp dari Lampung Barat. Katanya tadi informasi di sana ya, di kawasan Lampung Barat, ketika mendengarkan Radio Ramayana suaranya sangat bersih. Mantap sekali ya, terima kasih ya informasinya buat Mbak Cemplis yang sudah ikutan hadir menyatu di kesempatan malam hari ini. Oke nih sahabat Ramayana, kita coba lanjut lagi. Ada dari Wahyu Endra di kawasan Raman Utara juga sudah ikutan hadir ya. Terima kasih atas hadirnya di kesempatan malam hari ini buat Wahyu Endra. Dan oke nih sahabat Ramayana, kita sebelum memasuki interval yang kedua, yuk kita sama-sama dengarkan lagunya Ada Sinar Ngan, spesial buat Mama Cika Ichikiwiri yang sudah ikutan hadir. Stay tune di 98,8 FM.

jam 21 waktu Radio Ramayana Kota Metro. Number 1 station 98.8.

0: Ingat radio, ingat Ramayana.
1: Susah buang air kecil bisa menimpa siapa saja, tidak peduli jenis kelamin dan usia. Salah satunya adalah ketika keinginan untuk buang air kecil susah. Penyebabnya bisa disebabkan oleh pembengkakan prostat, infeksi, gangguan saraf, dan efek samping obat-obatan. Berikut keluhan konsumen Prince Gold ketika masih sakit.
2: Jadi dulu saya tuh merasakan susah buang air kecil, Mas, waktu itu. Hampir setiap kerja pasti setiap sore susah buang air kecil ya.
1: Kisah yang tidak pernah dilupakan pasien ketika mengalami sakit yang begitu hebat.
2: Waktu itu saya ingat banget tanggal 2 Agustus tahun 2020. Pagi jam 4:30 tuh kebangun mau buang air kecil, terus baru keluar sedikit terus mampet. Benar-benar mampet, jadi kan bisa dibayangkan sakitnya kayak apa waktu itu ya.
1: Ada rekan yang menyarankan untuk konsumsi Prince Gold. Atas izin Allah, momen bahagia ketika itu dirasakan pasien bisa mengeluarkan air seni dengan lancar.
2: Kemudian jam 6 itu ya, disaranin minum Prince Gold waktu itu kan, katanya dengan prosedur cara minumnya lah. Nah, kemudian jam 7 aku bisa konsumsi, kemudian alhamdulillah jam 9 pagi itu bisa buang air kecil dengan normal dan ada keluar kayak apa ya, kayak ager-ager gitu. Waktu itu baru minum 5 tetes ya yang keluar pertama, terus kemudian saya lanjutkan untuk konsumsi terus untuk menjaga, dan alhamdulillah sudah tidak pernah merasakan sakit saat buang air kecil dan tidak pernah mengalami anyang-anyangan lagi, walaupun sekali itu sudah nggak pernah, alhamdulillah. Saya baru habis sekitar waktu itu ya berturut-turut itu sekitar 3 botol.

0: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu, takut mahal dan ribet.
2: Sekarang gak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
1: Serius mas, aman nggak?
2: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
1: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar mas?
3: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jemaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jemaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour beralamatkan di Jalan Wai Penghubungan nomor 11 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
2: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atala Tour membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K.H. Kudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gusodik 0878-9213-3486, Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788, atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
3: Atala Tour, antara hati dan Baitullah.

0: Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Ectonapro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
2: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Baik sahabat Alam Ayan, masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro, dan masih ditemenin bareng Kanda Tegar ya tentunya di kesempatan malam hari ini. Dan juga ada tadi lagunya IC Teru dari Duo Manja. Sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini sahabat Ramayana, dan juga dengan diputarkannya lagu IC Teru ini, kita sudah memasuki interval yang kedua. Karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebihnya 19 menit ya, waktu tadi Ramayana dan juga sekitarnya. Dan juga selamat malam aja untuk semuanya, selamat beristirahat, dan kita sudah memasuki interval yang kedua. Dan juga untuk semuanya sahabat Ramayana, kita di malam hari ini Kanda Tegar menemani sahabat Ramayana sampai nanti selesai di jam 10 malam. Jadi so yang belum ikutan ataupun yang pengen ikutan bareng Kanda juga bisa aja langsung kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-209880, atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Tapi ini sahabat Ramayana, sebelum Kanda Tegar melanjutkan membacakan yang sudah ikutan hadir ya, atensi baik itu dari via WhatsApp ataupun juga dari via Facebook, Kanda Tegar ingin memberitahukan kepada sahabat Ramayana tentang bagaimana sih cara pentingnya kita menjaga kesehatan, yaitu dengan mengkonsumsi obat herbal Prisgol ya, yang mana ini adalah salah satu obat superman herbal tetes yang diformulasikan dengan bahan dasar ekstrak alami ya, seperti menggata, propolis, gama, spiruna, ekstrak kulit manggis, dan juga ekstrak daun sirsak. Khasiatnya dari Prisgol sendiri sahabat Ramayana dapat menjaga vitalitas daya tahan tubuh serta membantu mengatasi berbagai penyakit, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta membantu memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah mungkin sahabat Ramayana yang mengalami ataupun merasakan gejala-gejala yang sudah Kanda Tegar sebutkan, sahabat Ramayana bisa ya mencoba mengkonsumsi obat herbal Prisgol, yang mana juga obat herbal Prisgol ini sahabat Ramayana harganya sangat terjangkau dan bisa didapatkan di studio Radio Ramayana 98,8 FM. Lanjut lagi nih sahabat Ramayana, yang kedua itu ada X Natural Pro, yang mana ini adalah salah satu produk herbal dalam bentuk tetes yang juga ditujukan untuk mengatasi berbagai gangguan penyakit mata ya, dan juga diformulasikan dengan bahan dasar ekstrak blueberry dan juga probiotik nih. Khasiatnya apa sih Kanda dari obat X Natural Pro sendiri? Nah, Kanda mau kasih tahu nih khasiatnya dari X Natural Pro itu. Yang pertama, dapat membantu mengurangi gejala katarak dan membantu mengatasi rabun jauh atau minus, dan juga rabun dekat atau mata plus. Mata silinder juga bisa nih sahabat Ramayana. Dan juga yang terakhir nih sahabat Ramayana, salah satunya ya bisa juga digunakan untuk membantu terapi glutoma. Nah barangkali sahabat Ramayana yang pernah memiliki penyakit glutoma di mata ya, sahabat Ramayana juga bisa mengkonsumsi X Natural Pro. Dan juga salah satu khasiatnya yang lain sahabat Ramayana, selain untuk mata juga dapat meningkatkan kesehatan tubuh imun serta melancarkan sirkulasi darah dan juga mengurangi resiko pengentalan darah. Wah banyak sekali ya manfaatnya dari X Natural Pro ini. Selain menjaga kesehatan mata juga, dia dapat meningkatkan sistem imun tubuh juga serta mendapatkan sirkulasi darah serta mengurangi resiko pengentalan darah. Nah barangkali sahabat Ramayana memiliki penyakit-penyakit yang sudah Kanda Tegar sebutkan tadi, sahabat Ramayana bisa juga mengkonsumsi obat herbal Prisgol dan juga Extural Pro yang bisa didapatkan di studio Radio Ramayana, tepatnya di Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Oke nih sahabat Ramayana, kita akan coba memberikan ataupun membacakan ya yang sudah ikutan hadir menyatu. Kanda mau absen terlebih dahulu nih yang sudah ikutan hadir di malam hari ini. Ada dari Mbak Dwi Fatmawati di kawasan Ganjar Agung juga ya. Ada Mama Sela di Bumi Makmur dan juga Mami 2R. Halo Mami. Ada siapa lagi nih, Ahmad Effendi di Banyumas juga ya, sudah ikutan hadir jauh-jauh mendengarkan Radio Ramayana. Ada juga Iem Jamu Parera, sudah ikutan hadir ya, thank you banget. Ada Mama Irsyad juga di kawasan Punggur. Ada Belibis Putih
Dan juga ada Danu Arta juga sedih ikutan hadir ya. Malam nih Kang Danu Arta ya. Selamat beristirahat. Ada Mbak Yahmi juga di kawasan Punggur sudah ikutan hadir. Dan juga ada Dahri siapa lagi nih? Wah, banyak sekali ya. Ada Mama Firda sudah ikutan hadir menyatu nih. Dan juga ada Kak Sisil nih di kawasan Jakarta Pusat sudah ikutan hadir menyatu ya. Mau request lagunya yang Jawa-Jawaan. Apa nih yang lagu Jawa-Jawaan? Banyak dong. Apa mau dari Denny Caknan boleh? Oke, mau lagunya dari Denny Caknan katanya Sigar atau Wirang. Boleh nih, mau yang mana? Mau Sigar apa Wirang? Wirang aja ya. Karena tegar spesial kan buat Kak Sisil yang saat ini di Jakarta ya. Yang mana kita tahu kalau misalkan daerah Jakarta itu sahabat Rampena fasih dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini dia mau mencoba mendengarkan lagu dengan Jawa, bahasa Jawa ya. Mungkin kayaknya sangat menarik gitu ketika orang Jakarta ya di kawasan ibu kota Jakarta mendengarkan lagu-lagu dengan daerah, yaitu khususnya dengan bahasa Jawa. Yang mana kita tahu ya, lagunya dari Denny Caknan itu sangat-sangat populer di kawasan ataupun juga di umuran anak muda ya. Dan Kak Sisil ini ternyata sahabat ramai masih muda juga ya. Umur berapa Kak Sisil? Rahasia katanya, yang gak boleh dikasih tahu. Oke, untuk lagunya Wirang ditunggu aja ya buat Kak Sisil. Lagunya dari Denny Caknan. Dan Kanda Tegar akan siapkan di playlist kita malam hari ini. Dan buat yang lain yang pengen ikutan kayak Kak Sisil lagunya biar diputarkan, juga bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 082129880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana FM. Atau nih, Kanda Tegar juga mau ngasih tahu ya, yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming juga bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store tentunya. Kita akan mendengarkan Radio Ramayana ataupun radio digital sangat mudah ya, bisa didengarkan dimanapun dan juga kapanpun. Intinya bisa dibawa kemana-mana gitu. Oke, kita dengarkan lagunya, ada Wirang dari Denny Caknan, spesialnya buat Kak Sisil yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Dan juga untuk semuanya tetap stay tune, selamat beristirahat.

0: Ramayana FM.
1: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
2: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
2: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
2: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
2: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol. Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
1: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
2: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
3: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
4: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
3: Segera daftarkan putri-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
5: Piling lagi yuk sayang.
6: Kamu kok gak ada capeknya sih? Kemarin kan sudah pagi, siang, sore, malam. Masa ngajakin petualangan lagi sih?
5: Tadi aku udah booking loh untuk liburan kita 3 hari ke depan.
6: Iya deh, aku tahu sekarang tenagamu udah balik lagi seperti malam itu.
5: Malam setelah resepsi pernikahan kita kan?
6: Iya, kok bisa sih?
5: Ini loh alasannya.
6: Wah, Probos ya namanya.
5: Probos, minuman serbuk herbal yang sudah BPOM, halal MUI. Rasakan efek luar biasa dalam satu saset Probos untuk 3 hari, bahkan lebih. Ukuran maksimal, durasi maksimal. Minum satu saset Probos 1 jam sesudah makan sebelum membahagiakan istri Anda. Probos adalah produk herbal sehingga tidak ada efek samping. Terbuat dari formula ginseng, jeruk, dan tanaman herbal pilihan, diproduksi dengan teknologi modern dengan pengawasan ketat. Aman diminum oleh penderita diabetes, kolesterol, jantung, asam urat, bahkan obesitas. Hati-hati produk palsu. Dapatkan Probos di seluruh apotek yang ditunjuk saja. Untuk info dan layanan pesan antar, hubungi 0812-1414-9788. Sekali lagi di nomor 0812-1414-9788. Kunjungi website probosherbal.com.
6: Bahagia itu sederhana. Cukup konsumsi Probos biar makin harmonis.
5: I love you sayang. Probos untuk cinta yang bertahan.
6: Bukan malam ini saja,
7: tapi seumur hidup.
2: Dapatkan di apotek-apotek terdekat dan di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A Metro Timur, Kota Metro, atau bisa menghubungi Bapak Lukman 0882-8704-6260.
8: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro. Dan juga sahabat Ramayana, ada andaikan dari Arul KT sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Dan juga sudah membawa kita menuju interval yang kedua, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21 lebihnya 40 menit ya, waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. So untuk semuanya, selamat malam aja dan juga selamat beristirahat nih sahabat Ramayana. Masih ditemenin bareng Kanda ya, yang sebentar lagi sahabat Ramayana sekitar 15 menit lagi Kanda selesai sudah menemani aktivitas di kesempatan malam hari ini. So sebelum kita berakhir nih sahabat Ramayana, Kanda coba menyapa-nyapa terlebih dahulu. Tapi yang pengen ikutan disapa juga bisa langsung ya. Caranya gampang sekali, langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821 2098 80, atau juga bisa ikutan telepon di 0725 421 81, dan juga bisa ya telepon dari via WhatsApp nih sahabat Ramayana. Masih Kanda tegar tunggu sampai nanti di jam 10 malam ya kita closingnya. Walaupun dapat kekecewaan. Dan oke nih sahabat Ramayana, kita akan coba menyapa dari via mana nih? Via Facebook terlebih dahulu ya, yang sudah ikutan hadir menyatu di kesempatan malam hari ini. Belum sempat terbacakan ada siapa, coba Kanda cek terlebih dahulu nih. Oke, di malam hari ini ada dari Sang Tuketut di kawasan Bali juga sudah ikutan hadir. Ada Andri Kiswanto di Burumbung Permai Pesawaran juga ya, sudah ikutan hadir menyatu. Terima kasih buat Sang Tuketut dan juga Andi Kiswanto ya. Ada juga Sab Rashidin tadi sudah dibacakan, dan tak lupa ada Budi Prasetyo. Kita lanjut membacakan, ada siapa nih, ada Dimas Pay juga ya di Sukadamai. Ikutan goyang aja yuk, bergoyang, ayo bergoyang ya. Karena juga di sini lagi bergoyang nih Dimas Pay, lagi goyang tapi jarinya doang, muter-muter jempolnya. Oke, terima kasih banyak ya buat Dimas Pay sudah ikutan hadir menyatu di malam hari ini. Dan juga selamat beristirahat aja sambil temenin bareng Kanda tegar. Dan juga tak lupa Kanda juga mengingatin sahabat Ramayana yang belum follow akun sosial media Radio Ramayana, silakan follow terlebih dahulu, baik itu Facebook dan juga Instagram dan TikTok di Ramayana FM _ Lampung. Jangan sampai ketinggalan nih sahabat Ramayana. Kalau misalkan sahabat Ramayana belum follow, silakan follow terlebih dahulu, karena di situ nanti akan di-share informasi menarik dan juga terupdate dari Radio Ramayana. Tak lupa yang pengen dengerin Radio Ramayana juga bisa langsung download aplikasi Simple Radio yang bisa didownload di HP Android ataupun juga iPhone ya. Tentunya sangat gratis dan juga bisa didengarkan dimanapun sahabat Ramayana berada, baik itu di luar negeri ataupun juga di luar daerah, tidak harus di Provinsi Lampung. Karena kalau misalkan kita dengerin radio analog itu hanya terbatas ya jangkauannya, hanya khusus di daerah-daerah Lampung saja. Nah, kalau misalkan dengerinnya dari streaming, kita bisa dengerin di mana aja. Asal selagi ada internet ya. Itu aja sih syaratnya. Gampang, mudah sekali. Ya kali gitu kan sahabat Ramayana, 2026 kita masih dengerin pakai radio analog. Ayo dong, sekalian juga kita dengerinnya di layanan streaming yaitu via digital. Langsung aja download aplikasi Simple Radio yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store. Dan sahabat Ramayana, satu buah lagu spesialnya di malam hari ini ada lagunya dari Berisik dari Putri DA yang segera dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Kita malam hari ini sedikit mellow ya, karena menggambarkan kalau misalkan hati sedang galau, rasanya enak mendengarkan lagu-lagu mellow. Jangan galau ya sahabat Ramayana. Kan kalau misalkan hati sedang galau, rasanya enak mendengarkan lagu-lagu mellow. Jangan galau ya sahabat Ramayana.

0: Kabupaten Sumedang.
1: Yang sakit siapa, Pak?
0: Saya, dan kalau saya sih untuk stamina ya. Kalau istri saya makan madu hitam itu karena lambung dulu.
1: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang dirasakan, Pak?
0: Yang dirasakan yang jelas lambung sudah tidak, terus nggak perih, nggak kembung, bahkan puyeng, biasanya sih saya kan puyeng pusing-pusing gitu. Sekarang udah enggak. Ya, alhamdulillah rasanya enak gitu. Bahkan sekarang saya pakai lagi madu apa namanya madu hitam plus untuk khusus untuk pria. Kebetulan punya diabetes, saya punya jantung. Gulanya saya sempat 490. Kemarin dicek
2: 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Mas, akhir-akhir ini kamu beda deh.
4: Beda gimana, sayang?
3: Kamu makin panas. Aku sampai ngos-ngosan tiap malam.
4: Itu karena Dragon Man, sayang. Bikin tenaga tahan lama, gairah tetap menyala. Aman, karena terbuat dari bahan
5: Herjo, Daya Murni, Tulang Bawang Barat, Apotek Kartini, Pasar Kalirejo, Lampung Tengah, Apotek Jodoh 7, Desa Trimulyo, Dusun 1, RT 004, RW 001, Sekampung, Apotek Marisa, Jalan Proklamator Raya nomor 724, depan Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah.
6: Dan bisa didapatkan di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A Kota Metro.
5: Dragon Man on terus sampai tua.
7: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut.